0: Radio 4MW, 1260 AM. Mari bawa ini bawa. Markai, markai. Rabu yang buahkan.
1: You're tuning in to The Drive Show on Radio 4MW from 4 to 6.